0: makannya
1: di luar,
0: di luar. Ia tidak perlu berhadapan.
1: Tidak payah berjumpa.
0: Tidak payah berjumpa.
1: Cantik.
0: Ya, diampaikannya di luar.
1: Ya,
0: nama dagang. Pastu bernama. Kita siapa? Namanya ni pak. Kita pukul apa kita ngambil? Mananya kalau ia sudah akan mengambilnya. Sekarang aku mengambil pukulan ini. Jadi udang itu yang sudah itu memang sudah bersedia ataupun dibakukan. Diampaikan tadi sana.
1: Nya aku on the way.
0: On the way. Ampaikan dia. Nah, senang. Tidak payah kita berjumpa. Kalau katanya ampaikan duit, ampaikan saya duit ataupun suruhkan duit itu di bawah pintu ke mana-mana ataupun disediakan tabung.
1: Betul. Lagi cantik kalau duit itu dibayar online.
0: Memang begitu.
1: Barangnya saya tanibari on the spot atau tapi sediakan awal.
0: Betul.
1: Elakkan.
0: Saya rasa bukan hanya orang berbangsa Melayu saja, ada berbangsa yang tertentu pun mereka melakukan. Melaksanakan macam
1: betul,
0: ini.
1: Cantik,
0: bagus. Sebab ini kita ni gunakan teknologi.
1: Betul.
0: Senang.
1: Semua jadi, dapat dipikirkan.
0: Jadi saya rasa kalau sudah ada akad ataupun ijab dan kabul sirahnya terlaksana melalui daripada hubungan secara dua hala, mana secara online ke apakah, maka sudah terlaksana, maka selesai,
1: tidak ada masalah.
0: Jadi tidak perlu lagi kita ni kan berhadapan mana tebis kita ni, tidak perlu lagi itu cuma tu apa
1: Ustaz
0: usulnya
1: muskris mana ni dan akan beli udang ya.
0: Akan beli udang ni usul
1: semuanya banyak boleh sembangilah,
0: tapi yang penting ingatkan balik saya beritahu, saya nasihatkan. Walaupun kita ni berniaga wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah halalkan jual beli tapi Allah halalkan riba, tapi jangan lupa dengan kita ni berniaga ini, jangan kita ni berniaga saja-saja. Kita ni cari perniagaan ini dengan keberkatan, bukan hanya memberikan keuntungan keperibadian, sebab keuntungan itu hanya seketika tu. Kalau kita ni jujur dan amanah, insyaAllah akan balik-balik orang datang. Mana contohnya kita betul udang ini damit ni kita udang ini baru mengambilnya, udang ini baru turunnya, contoh. Jadi kita begitu, ia masih dengan fresh. Bagus dan fresh, jujur. Cuma kita begitu, ini baru mengambilnya. Paling mengambil di mana? Jauh. 2-3 jam, 2-3 hari.
1: Ataupun yang besar ni udang kuaninya.
0: Begitunya, datang-datang oksigen. Contoh.
1: Anak udang.
0: Contoh. Sama juga itu tu, ya, dalam Islam ada gitu yang timbangan, takaran. Ada lagi yang kena pertikaikan dalam hukum. Jadi kita cuma inilah, carilah berniaga tapi berniaga dengan jujur dan amanah, dan juga di samping itu kita cari berkat. Daripada perniagaan itu. InsyaAllah ia akan beri impak kepada diri kita ni, ahli keluarga, anak-anak, dan mudah-mudahan apa yang kita ni usahakan itu akan menjadi keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Dan saya ada mendengar satu perkara Ustaz, salah satu cara untuk mencari rezeki adalah dengan berniaga. Dan mendapat apa tu dengan berniaga?
0: Ya, maksudnya dengan usaha sendiri. Maknanya tu dengan tangan usaha sendiri. Sebab memanglah berniaga ini, kita 9/10 daripada itu memang hasilnya yang tinggi. Betul, betul. Saya tidak nafikan, sebab baginda SAW pun adalah seorang yang berniaga. Memang para sahabat lain pun berniaga. Tapi di sini menunjukkan betapa ngambil kiranya tentang hal ehwal perniagaan ini.
1: Keberkatannya.
0: Sebab itu setiap apapun yang kita ni buat itu ia menjadi kiraan di masa akan datang. Contohlah kita ni menipu, kita ni macam menzalimi, kita ni timbangkan campur batu, campur ais lagi, campur aing lagi, dikira lagi semua. Padahal udang itu sebenarnya kita ni beli sekilo, tiba-tiba ais satu sudah memenuhi 20 gram ataupun 200 gram. Rupanya udang itu 800 saja.
1: 800 gram.
0: Jadi mananya, di mana tah perjanjian asal udang itu sepatutnya 1 kilogram. Jadi banyak benda-benda ini yang perlu kita ambil kira. Yang penting biarlah jujur dan penuh amanah. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatannya.
1: Amin. Amin. Terima kasih Ustaz penerangan yang jelas mengenai dengan masalah dalam kehidupan kita sebagai tuan rumah dan juga tetamu. Dan siapalah kita kalau orang kata ni ke rumah indung macam banar, tapi ke rumah kita ni semua anda boleh. Jangan pakai kursian ni, pakai kursian ni contoh.
0: Betul. Ada macam kita ni ada perbandingan.
1: Di sana
0: terbuat indung bapa yang plastik-plastik, yang kayu-kayu. Terbuat tertentu kaca.
1: Ini bisa.
0: Sekarang lain rasanya kapan ucap kita cuma ini. Ada satu lagi kaca bawah sebelum kita menutup. Iaitu pakaian. Walaupun kita ini kan datang ke rumah sebelah kah, indung bapa kah, apa itu ini, sebab di sana tu ada ipar dua, ada orang yang ani, pakaian itu perlu kita dijaga. Mesti kita dijaga.
1: Tutup aurat.
0: Mendekir mana sekalipun, walaupun tak ada sebelah kah, kemana kah, apakah, yang penting tutup aurat.
1: Aurat tetap aurat.
0: Mananya tu kita ni menjaga.
1: Tidak ada timbang terima.
0: Jangan timbang terima. Kalau kamu lihat

0: Ini kerana sebab tu pernah saya mendengar dari sudut ada pernah yang kena kongsikan di luar negara, mereka tidur macam ni, ialah maklumlah malam pukul. Jadi bertiduranlah balik kampung, ramai orang berpapat, macam ni akhirnya jadi lain.
1: Alhamdulillah Ustaz, kita pun sampai ke penghujung. Jadi insyaAllah kita ni akan bersama lagi di lain kesempatan ya Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Ya, semula salam manis dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya, demikian tadi audio kita bersama mengikuti siaran ulangan rancangan Rimaan Terbitan rakan setugas kita Hajah Fauziah. Waktu sekarang 2.52 minit petang, kita kembali bersama di pertemuan kita di Ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 11 September 2026 Masihi, dan Ima akan terus menemani audio hingga 5 petang ini nanti. Dan seperti biasa juga audio tepat pada pukul 3 petang kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita. Dan audio sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar bagi daerah Benua Muara dan juga Tamburong ialah pada pukul 3.18 minit petang, Tutung 3.19 minit petang, dan juga Blight ialah pada pukul 3.21 minit petang ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Seramai 49 pegawai Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat.

0: Kan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. 5 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Tetap, 9 pegawai dinaikkan pangkat ke Major Lieutenant Commander Tentera Laut Diraja Brunei TLDB Tetap, 10 pegawai dinaikkan pangkat ke Pemangku Major dan 25 pegawai dinaikkan pangkat ke Captain Lieutenant TLDB Tetap. Majlis penyampaian lencana kenaikan pangkat diadakan pagi tadi di Mes Pegawai Berakas Garrison. Hadir Yang Berhormat PIHIN Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Penyampaian lencana pangkat disempurnakan oleh Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Forum Kerjasama Keselamatan Awam Global Lian Yungang, Republik Rakyat China menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dan perpaduan antarabangsa dalam meningkatkan tadbir urus keselamatan awam khusus dalam menangani landskap keselamatan global yang semakin kompleks dan tidak menentu. Persidangan diadakan pada 7 hingga 10 September. Delegasi Negara Brunei Darussalam ke persidangan itu diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang. Semasa persidangan, Yang Berhormat mengadakan mesyuarat dua hala dengan Tuan Yang Terutama Yang Wei Lin, Naib Menteri Keselamatan Awam China. Pada mesyuarat tersebut, Yang Berhormat menzahirkan rasa berpuas hati dengan hubungan kerjasama erat yang terjalin antara agensi-agensi keselamatan dan penguatkuasaan kedua-dua buah negara. Mesyuarat turut membincangkan usaha memperkukuh kerjasama secara formal antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China, khususnya dalam bidang keselamatan dan penguatkuasaan, termasuk melalui pertukaran maklumat, perkongsian amalan terbaik dan pembangunan kapasiti, khususnya dalam menangani isu berkepentingan bersama, termasuk penguatkuasaan undang-undang, pengedaran dadah dan keselamatan siber. Yang Berhormat juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Syed Mohsen Raza Navi, Menteri Persekutuan bagi Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Republik Islam Pakistan. Kedua pihak bertukar-tukar pandangan mengenai kerjasama dalam bidang keselamatan, khususnya dalam menangani jenayah rentas sempadan, termasuk pengganasan dan jenayah siber. Di samping menghadiri forum, delegasi negara mengadakan lawatan ke beberapa lokasi di Beijing dan Shanghai atas jemputan pihak Kementerian Keselamatan Awam Republik Rakyat China dan pihak berkepentingan lain. Pemudulian masyarakat di negara ini terhadap golongan yang ditimpa musibah tidak dinafikan lagi. Contohnya, keluarga mangsa kebakaran di Kampung Pancor daerah Tutong mendapat keprihatinan daripada Jabatan Daerah Tutong dan Sukarelawan Daerah Tutong. Penyerahan derma kilat dan berbentuk keperluan asas dan pakaian kepada keluarga tersebut berlangsung kemarin. Sumbangan diserahkan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Kutipan derma kilat dan sumbangan itu daripada Majlis Perundingan Kampung Pancor, orang ramai dan juga penduduk kampung. Kepentingan menjaga akidah bagi masyarakat Islam adalah suatu perkara yang utama, iaitu dengan mengikuti dan mematuhi segala ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang benar, iaitu beriman kepada Allah Yang Maha Esa telah melalui pelbagai halangan dan rintangan. Namun berbekalkan iman, takwa, kesabaran serta keyakinan yang teguh, agama Islam akhirnya berkembang dan terus tersebar sehingga ke hari ini. Perkara tersebut antara perkara yang disampaikan melalui tazkirah subuh bertajuk Nabi Muhammad SAW Suluh Akidah semasa program Masjid Kumakmur Negara Berkat. Acara diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin. Pengisian program sembahyang fardu subuh berjemaah, bacaan wirid serta tazkirah subuh. Program Hidup Sihat Kohort Kedua bukan sekadar tertumpu kepada penurunan berat badan tetapi lebih kepada membina gaya hidup mampan dan menyokong kesihatan fizikal, mental dan emosi secara menyeluruh. Program menarik 43 penyertaan dengan 84% peserta berjaya melengkapkan program. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Matlamat utama program untuk membantu peserta mencapai penurunan berat badan antara 5 hingga 10% dalam tempoh 24 minggu. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 2 petang daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 89, daerah Belait 99, daerah Tutong 81 dan daerah Temburong 89. Jabatan Alam Sekitar Taman Rekreasi Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Antarabangsa Presiden Vladimir Putin tiba di India menjelang sidang kemuncak para pemimpin BRICS dengan perbincangan dijangka menumpukan kepada konflik Timur Tengah dan kerjasama ekonomi lebih meluas. Pemimpin Rusia itu dijadual mengadakan rundingan dua hala bersama Perdana Menteri India Tuan Narendra Modi dengan hubungan perdagangan dan ekonomi dijangka untuk menjadi agenda. Tuan Putin juga akan menghadiri sidang berkenaan dihoskan oleh India esok sehingga Ahad. Sidang kemuncak itu bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan dengan tumpuan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. BRICS mimpunkan para pemimpin dalam kumpulan berkenaan di tengah-tengah usaha untuk mencapai persetujuan ke atas konflik Iran yang mencetuskan perbezaan pendapat dalam kalangan ahli baharu blok tersebut. Para pemimpin Jerman dan Emirat Arab Bersatu UAE mengalu-alukan penandatanganan perjanjian antara syarikat kedua-dua negara serta pakej pelaburan oleh UAE untuk industri Jerman bernilai 9.4 bilion euro. Dalam satu kenyataan bersama mengongsikan lawatan negara Presiden UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Jerman selama 3 hari, termasuk rundingan bersama Kanselor Friedrich Merz, berlangsung pada saat penting bagi kedua-dua negara dan juga bagi perintah antarabangsa lebih meluas. Pakej pelaburan tersebut bertujuan mengukuhkan persaingan perindustrian dan pertumbuhan ekonomi Jerman. Ia termasuk pelaburan dalam prasarana digital dan pembangunan pusat data baharu dengan kapasiti sekitar 1 gigawatt. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat berkata pentadbiran Presiden Donald Trump akan menyekat sebuah bank besar yang tidak dinamakan pada Isnin depan. Scott Bessent berkata tindakan itu sebahagian daripada usaha Amerika meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran bagi menamatkan konflik yang sudah berlarutan lebih 6 bulan. Sejak konflik bermula pada Februari, Amerika mengenakan pelbagai sekatan ekonomi terhadap Iran termasuk menyasarkan ekspor minyak, rangkaian perkapalan, saluran pembelian senjata, institusi kewangan, bursa aset digital serta hubungan penerbangan. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana kanda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu Brunei.

0: Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Kembali lagi bersama Yazid di akhir ruangan Mesra Harmoni, dan selepas ini kita akan beralih ke ruangan Simfoni Harmoni. Kita akan bacakan dulu sapaan daripada pendengar kita ni. Kita ada Zaleha Osman alias Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang dengan mengongsikan cuaca, keadaan cuaca pada masa kini. Katanya masih hujan di Kampung Kiudang dan juga masih dalam perjalanan hendak ke Kuala Belait, katanya ke rumah peranak. Berhati-hati dalam perjalanan, dan katanya jaga diri dan keluarga. Semoga kita ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia daripada Zaleha Osman alias Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang. Seterusnya kita ada Mami Cikgu Cinderella. Kita katanya selamat petang DJ. Masa ni di kabun katanya. Wow, walaupun hujan. Tapi katanya bagi sedih juga ada buah-buahan dan kebun kena kidnap. Jadinya janganlah bersedih, mungkin ada rezeki untuk orang ataupun yang sebaliknya. Kita ni bersangka baik sajalah, dan juga halalkanlah. Semoga buah-buahan mami katanya rajin berbuah, berbagi rezeki saja katanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan sedih, masih jerebu katanya dan mendung di Kampung Melilas Ulu Belait. Wah, jauh sangat tu. Baik, dan kita ada sapaan juga di sini daripada yang lain tidak bukan Haji Din dan juga Haji Sally. Katanya selamat petang dan salam bertugasnya. Teman berteman di udara menjalinkan kemesraan abadi. Cuaca di Jalan Bedil dalam keadaan hujan. Terima kasih memutarkan lagu Malar Segar terbaik Harmoni FM, sangat menghiburkan sepanjang hari kami. Ini daripada Haji Din dan juga Cikgu Haji Sally. Terima kasih juga dengan sapaannya. Seterusnya kita ada sapaan yang baru saya diterima. Katanya assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, selamat bertugas katanya. Mimi menyapa petang ini katanya dengan mengongsikan cuaca di Lumut bekas hujan barai-barai, dan juga cuaca mendung. Ini daripada Mimi di Lumut. Baik, kita akan kongsikan status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026, iaitu sekitar pukul 4 petang tadi. Daerah Brunei Muara iaitu di PSI 90 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait juga 99 iaitu di tahap sederhana. Selain daripada itu juga bagi daerah Temburung, indeks bacaan PSI iaitu 81 di tahap sederhana, begitu juga di daerah Tutong dengan 89 iaitu di tahap sederhana. Demikian sudah disampaikan indeks laporan indeks pencemaran udara ataupun pollutant standard index PSI, dan diharap Auda ambil maklum dengan keadaan jerbu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut, Auda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi iaitu justri.bn. Teruskan bersama Harmoni FM, kita dengarkan lagu seterusnya, Mahligai Syahdu daripada Hatan.

Itu dia lagu Mahligai Syahdu daripada Hatan. Ini adalah peminat lagu daripada Hajah Bibi dan juga Haji Din dan Hajah Sally meminati lagu ini. Terima kasih kepada Uda yang menyapa di WhatsApp Harmony. Kita ni ada Diana Purple, kita ni ada Hajah Bibi, juga Cikgu Chot dan juga Pengiran Old Telephone. Junjung kasih dengan pengungsian cuaca pada masa kini. Dan katanya di sini kita bacakan pengenal trepot saja. Katanya buat masa ini sedang santai, kiriman peminat setia Harmony FM pengenalan Old Trafford serta keluarga di STKRJ Lugu. Katanya hujan pada masa ini. Terima kasih dengan pengungsian dan terus bersama Harmony FM 91 94.1 97.7 FM.

0: firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35 tafsirnya. Dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35.
1: Baik, sekarang kita akan memperlahankan hiburan kita ini dengan memainkan lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat menerusi ruangan Meniti Senja sehingga pukul 7 malam nanti. Bagi panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumaat 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengarkan laungan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.31 minit malam. Harmon FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib dan didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Hormon FM 94.1 97.7 FM. Kita kongsikan di sini intisari khutbah jemaat negara Brunei Darussalam yang bertarikh 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi yang bertajuk mensyukuri nikmat meraih cinta dan reda Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk jelasnya kita rungkaikan sedikit satu persatu. Maksud bersyukur adalah syukur bukan sekadar diungkapkan pada lisan, tetapi bermula daripada hati yang mengakui bahawa setiap nikmat ialah kurnia Allah Subhanahu wa taala, lalu dibuktikan melalui ketaatan. Selain daripada itu juga, kelebihan bersyukur adalah dikurniakan nikmat dan rezeki yang berlipat ganda. Juga orang-orang yang bersyukur dan beriman akan terpelihara daripada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada itu juga, kelebihan bersyukur adalah dijanjikan ganjaran pahala. Di sini juga dinyatakan jangan hanya mencari Allah ketika berduka. Kita hanya mencari Allah Subhanahu wa taala saat duka menyapa, namun saat bahagia menjelma kita seolah-olah tidak mengenalnya. Alangkah ruginya jika hati kita hanya mencari Allah Subhanahu wa taala ketika terluka, akan tetapi melupakannya ketika gembira. Dengan itu, kita ni haruslah bersyukur dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatannya juga. Demikian ada disampaikan intisari khutbah jemaat negara Brunei Darussalam bertarikh hari ini 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi yang bertajuk mensyukuri nikmat meraih cinta dan reda Allah Subhanahu wa taala.

memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam. 98 orang daripada jumlah tersebut adalah dari daerah Brunei dan Muara. Jumlah tersebut bertambah apabila seorang lelaki berbangsa Moron memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislaman diadakan petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Hadir Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Awang Danish Razian bin Abbas berumur 24 tahun, kini dikenali dengan nama Islamnya Awang Muhammad Danish Razian bin Abbas. Pemedulian masyarakat di negara ini terhadap golongan yang ditimpa musibah tidak dinafikan lagi. Keluarga mangsa kebakaran di Kampung Pancor, Daerah Tutong mendapat keprihatinan daripada Jabatan Daerah Tutong, Sukarelawan Daerah Tutong, Majlis Perundingan Kampung Pancor Tutong, orang ramai dan penduduk kampung. Penyerahan derma kilat dan berbentuk keperluan asas dan pakaian kepada keluarga tersebut berlangsung kemarin. Sumbangan kepada ketua keluarga diserahkan oleh Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai Daerah Tutong, dan Muhammad Adib bin Pihin Datu Indra Setia, Major General Besara Datu Paduka Seri Awang Haji Sulaiman, Ketua Kampung Pancor. Kepentingan menjaga akidah bagi masyarakat Islam adalah satu perkara yang utama, iaitu dengan mengikuti dan mematuhi segala ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar, iaitu beriman kepada Allah yang Maha Esa telah melalui pelbagai halangan dan rintangan. Namun berbekalkan iman, takwa, kesabaran serta keyakinan yang teguh, agama Islam akhirnya berkembang dan terus tersebar sehingga ke hari ini. Perkara tersebut antara intipati tazkirah subuh bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suluh akidah semasa program Masjid Kemakmur Negara Berkan. Acara diadakan awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin. Pengisian program sembahyang fardu subuh berjemaah, bacaan wirid serta tazkirah subuh. Sepanjang tahun 2025, industri perikanan mencatat pelbagai pencapaian signifikan dalam usaha berterusan untuk memperkukuh dan memajukan sektor perikanan negara. Peningkatan tersebut didorong oleh prestasi memberangsangkan industri penangkapan ikan dan akuakultur selain disokong oleh pelbagai inisiatif strategik yang dilaksanakan bagi memperkukuh pertumbuhan sektor tersebut. Pada tahun 2025, nilai keluaran industri perikanan negara mencatatkan peningkatan kira-kira 172 juta dolar Brunei, meningkat berbanding 162 juta dolar Brunei pada tahun sebelumnya. Di samping itu, penggunaan teknologi moden dalam sektor perikanan turut membawa manfaat besar dalam meningkatkan kecekapan operasi dan menyokong kelestarian dan daya saing sektor. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Penyiran Anak Damit Kampung Manggis Madang baru-baru ini menerima kunjungan rombongan Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Sarawang. Rombongan diketuai oleh Dr. Haji Loji Roji bin Haji Saibi, Pengerusi Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Sarawang. Kunjungan mencerminkan hubungan erat antara serta semangat kerjasama yang terjalin dalam usaha memperkasa hubungan persahabatan dan perkongsian ilmu, khususnya dalam bidang sejarah, kemasyarakatan dan keagamaan. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dianugerahkan sebagai Bank Islam Mampan Terbaik 2026 pada acara Anugerah Kewangan Islam Global GIFAD ke-16. Anugerah tersebut disampaikan pada majlis penyampaian anugerah GIFA yang berlangsung di London, United Kingdom baru-baru ini. Menerima anugerah pada acara tersebut, Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Fela, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Bank Baiduri menerima anugerah bank terbaik di negara Brunei Darussalam oleh Euromoney, sekaligus menandakan kali keempat bank tersebut menerima pengiktirafan berkenaan. Anugerah disampaikan pada majlis makan malam Euromoney Awards for Excellence yang diadakan di Singapura.

0: Ura. Program Hidup Sihat Kohort Kedua bukan sekadar tertumpu kepada penurunan berat badan, tetapi lebih kepada membina gaya hidup mampan dan menyokong kesihatan fizikal, mental dan emosi secara menyeluruh. Program menarik 43 penyertaan dengan 84% peserta berjaya melengkapkan program. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan. Matlamat utama program untuk membantu peserta mencapai penurunan berat badan antara 5 hingga 10% dalam tempoh 24 minggu. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, hari Jumaat 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 11 September 2026 Masihi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok. Assalamualaikum, jaga diri dan jaga kesehatan.

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء

لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.